bercanda pakai sungkit, mending kalau bisa bakso melijit lompat ke muka. Ramai-ramai sama-sama makan bakso sama saya, bolehlah memesan apa saja. Bakmi pangsit dan bakmi bakso, Jalan Sabang, Senen tempatnya. Bakmi pangsit dan bakmi bakso.

0: Ramai sama-sama makan bakso sama saya. Bolehlah memesan apa saja.
1: Puyung hai, kue tiaw, suike goreng, bakmi goreng. Yang paling enak bakmi pangsit
0: dan bakmi bakso. Jalan Sabang, Senen tempatnya. Bakmi pangsit dan bakmi bakso. Siapa suka sudah sedia. Siapa suka sudah sedia. Bakso.

0: Aku masih Zainal lah.
1: Ah, kabar?
0: Apa kuawak lah.
1: Kucur cinta ulang tiba. Jadi, sia-sia lawan.
2: Ada yang berdua jadi kerapai, Pak.
0: Okey lah. Sah.